piyong balay ko Yakin na tuki ka Aki zingi Usak yang utuh kayat Belahang isu Aki zingi